Ariku nya nya nai, hamu ayu nya nya nai, hamu ayu nya nya noi, hamu ayu nya nya noi, kinye ayu sekan kai hamu.

Ananyanyane. Ayeng eliyo, ayeng ayu, ayeng muliyo, peng muliyo, ginyewe sya kau chukai, mundu tulay ayu ka, nyanyanay, nyanyayip, le puwe kai nga, tungol ka nga, chetua buyu, inchiu mo kai nga, ngatam ka tuwa fuy kai, tawun tu beluane, nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechim, Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem.